Ingusi, we banana di kertama. Yana nanda kusi matukudung. Luanga kusundi tu kusadi ma. Kusundi ma ya kagel tirbandal. Hey, mangnya ibu kedung we chaya. Haha.

Leslie. Les mages Leslie ni taba ingoni kiam mama jibay golar. Oya neke nge majibay ngo masina honoré. Ade remaji Leslie ni bagu tok ndo mercredi ari ndo kujogi di mena utu ko kinji kama to kambe kin jama tla dinga tuji ni go moy ku woni dan gal sen ta no ba bar mbay awor ni ne kuji ku sol to bay kando bondroji ari ndo kujogi di soso na utu ko kinji kama to ari ne kem do giya bobun tu bay kem be ku kundul tu alen nge guto ningte ikendo bandroji kono dilo dubu de ku silo et wa kembe ku kundulto go dubu yo te ni ba nge ku tam ye ko guto ni ba guto yo ni ato i mursal te kem do gyane ka andre golar to inge de ku be ku bande nji kar ke inji lo ko gi no ba de no ba ko te le ta ka de ku korta ne do no ba tang lai be Jadi kau jangan lupa ramaji ketong ikut madam Gondar. Bari kau jene ia ta tarum ongan gemarang. Aki engan ia ni ke jingga bayi Jacques ikut gaiba naingar Flora. Ma gogu nariangar. Jadi kau jia tarum Nabo, ikut nang turbaya toh majal, ikut kode kode batna satolum, ikut pastor tenjibaya ala dumgar, ganian neku tono dural, ikut jiranje kutu ku tonge, orang ganian neku nampacinge dalbay, jita be beta ingar. Anata Masra François Akei Mugalbay Gir Dona Oike Ndoma Jingar Ngarji Ike Namanim Namanim Kogol Kogolbay Rimaji Joël Jastonal ba malang degunto nendan dot na te na naun kum kongai kare na nan ber klayan to nan community dai ki kembe ke jamen atla ona den si singe de ke kanton galo malang si o na den ye ke na bo bendang saku nga shot en o ngon karage ngana den si malang ona den si singe de ni kembe ke sar kumura doba be bija mundu na den ke yamna yalla ala ingar simeon ji kembe ke lai ake ik nadni ke ongna brawor tarum ji kembe ke dola gona ke kamurun ta ke ik ndumal bay na batinge ji gona ke libite nadni ke jimingar ndumbay ji kembe ke iriba ke josephine ngewojal ni bay seste bandato singni made tadege malang ake singnan gerne sig made kladegni nenan bisit mber klayo yang gonde ke dengama ke ngade babu de ngoko de ngonande saji de ike gondar ke tong ike gondar ke tong ni ba gutok ndok jogi diso ina utu ko kinji kame to ali kambe ke abese tinga tuji go mo ikrante warnin taba ike ndo samaji ndok jogi ndo ho Hari ini kami tukar kita di kerja aturan tu, gor ke abar nayar rompanya aksi Miranda. Ini baik kembang ke kutik itu jauh adi miji bang Radan Bet. Wah bang Radan Bet ni awun ke nini ke learning tadi tu bad ke tukar tentang lain benu bad nu baku telata. Kade ke jitoi nu ba engkandang. Ik lo dum undam beg ik njelinga Philippe General Dasna ik mbayre tamber kotar perio naino tamber metre kotar jonro Alexis la moyen betuji

Bayi oji nduba na igudu levi negang no ko tar bayi pa maji jerme ungani ande dum tamber malang den don don na te daun kum kongai ade ember kelayon tu nadeni ke ngar laukura gai sebde kantong ke betogo Hukum yang baik mana si nanti singgir ke kebeto go baik gang no maji wudu bele yu aro jini kembe ke doji gi tobong oyi ke baik maji le Philippe ake nje kolo jude jini kembe ke kilo maji ndo valante baik toluma Matias ake jir ka ke kanto beto go kendan be nyamenat lai ke bekutu Ngwajio machibe ye nje kale girka agake. Kanton be togo gana ranbe mundu niba nanan bisit mber klayo ya ndeidum tamber Robert. Ndeidum tamber Robert ni ni. Guto kundo jedi ya li ndo katakwe ndo kujo giti siri na utuko genji kiame to. Ndangan la ibe. Nane dan sika ilen nge guto ningti kiame beke be togo. Adi ndo samaji ndo kujoki di ndo koi na utu koke jinji keme to. Wala, gambiri si ke mamam tete ya kadesi go najike dobe te naim gan bangge inga yali. Naim gan bangge asinya ke meta ke kiden guno kada menambisit najike dobe ta jitele kawaro kuo jarata umpa ke rangku do kada weim lasila fiata jilo sorti sinyi ke dobage.